chica, ha que su cupihini que abaxine, hango, chak, hiwaxe, gogona, hiwangi, hatoy, haga, hajo, fatoya, gogo, chigana, hina, chigu, chigate, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman, hawa, bukana, yuman,